0: Tu panar porak no unangetcha inyama inaneka idung benyema ka inana
1: benar becer ngo inyama ingu nengo pa chom kager chawe nege nya na chigati de agar nor ug mareni re